pa request fi ban pan ya kinu kinu jiro na gane ga radio station ga jingi kene ga we ka wan na yari na po apo shilong I ka ban snap ga jingi ro jo Brian Adams summer of 69 yang ga step ka suk ka kemene fi RJ de kuli shibo ne if I yari na po apo shilong indeed ngan sa pen tem ya gane ga jingi ro ga jingi fi tis ka we de ga jingi ro ai Saya wek SMS kawan Ido Alicia, Ido Alicia yang hello babu ngai Ido Alicia di sokan cakap babu. Di yang sebahasa pentem kenang-kenang kejeng rohai jeng Alicia. Kek ini kejeng rohai yang kekam ngan mar pi punya dat langi kikenti ni kejong pi baru tu ngan set persiang ban decipher kau bang ikhtian pareng ngan persiang ban snow tu bahaya ke ini ni kejing rohai kuat mansap tambah ngan snow tu ba ke kejing rohai jong I Alicia Chenoy ma te pi kuat ban yanap kerpang ya iba Lingdo Moses iba Maroen iba Deng iba Heb ba do I kong suba kong Demetrius susngi iskem Franky isapi I Hebrid I oh tangga tahat tu kubli si mone do Alicia nam tangga dek request mui dia tahu kata ngan persiang ban desepa ini ban wat banyak ba ya ke jing noai ke bapip ke wapan skap nomor pilih joy ni dak baru aduk bala ham jinjar yang habang tip ke ikan skap anyway let's go and enjoy this the summer of 69

dans yai savani haka fun unlimited ka juba jong ki parlo hello RJ good afternoon juba klumar bin mo tharai day ki beniat just for fun okay yes for fun kam beniat pada kam pada mo baik nang ta pada sa kwei e wanselan e dhar la day ki beniat Kibniat Kim Padai. Nangta, good afternoon, my dear sister. How are you, dear RJ Carrie? E Jing Rai bus on buses. Yes, RJ bus on, no Singapore bus on, just for fun. Okay. Alright. Pipin tem mentakasngi. Ka answer kadai matches. Pieces. I am Rejoice Sakra from Omden. Sengawusi, welcome padai ke jubab ke jong pi. Alright, sakawai padai. Ijo jo ngan sapuli kamshi pang pila yo ya ke jubab ke padai. Nang ta I. Basa el nong lai na bhai rambang. Yes, ngan sapuli kamshi bet mo. I gitu ke jubab ke jong pi. Ki beniat pi gong gong idu na boy ki beniat kem pat dai ngala de ban ong ye pi ini weiru i ong I risabet na nong ring ko ki dei ki beniat okay kublai shi shi bon e ngan shu per shang biang mo ong dei ki misteri ka kurat shu ai Kluse kari tangan dia di Bashida. Abdallah jan, dalah jan day asal kapur ban kudma Bashida dengan saai klu ken dia. Okay. Se ini imaya yang laban day ki penian. Oh sorry, laban day ki dukan met jongin. Okay, empat day hi maya. Alright deh. Ijo jo bat ibasa kila yo ya kejuba aku berday bat ngan sepuli. Dalah jan kudka. Program. Okay, dang yai sabat ni hak akashwani FM jong pi shis pa lai point hen real megahertz. Okay, ngana masho ya ke jingkli namar bun kila yo ya ke juwa nai tang un number ubah pila ban pa ni kenai sabra sani wei not online iwei iwei